akan coba cari informasi tentang pemakaian skincare malam yang tepat supaya kulit kita tuh bisa lebih sehat dan diri di kulit itu bisa memperbaiki dirinya dengan lebih baik di malam hari dengan bantuan skincare yang sudah kita pakai sebelum tidur. Kira-kira apa ya? Nanti informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97, kamu 7 FM, gak mau merdeka, ngetren ular berbisa. Lagu dari miliknya Hello juga sudah meluncur di pagi hari ini. Yay, lagunya spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Oke, kita langsung aja yuk bahas skincare malamnya, Fansti ya. Pertama-tama, first of all, awali dengan membersih wajah, fans ya gue merdeka. Jadi langkah pertama yang gak boleh kita lewatin itu adalah membersihkan wajah kita secara menyeluruh, ya kan? Karena kan pasti udah habis kerja, habis beraktivitas, habis nyapu di rumah mungkin, atau apapun aktivitas kalian. Jadi sebelum kalian skincare malam, pastiin wajah kalian tuh udah benar-benar bersih dulu ya, fans dia ya. Kalau misal tadinya tuh kayak udah makeup gitu loh, misalnya pagi, siang, sore tuh masih ada makeupnya, kan otomatis malam tuh harus dibersihin gitu loh, Fanis ya. Pokoknya gimana caranya biar wajah kalian tuh bener-bener bersih, Fanis ya. Kalian bisa pakai facial cleanser yang lembut supaya kulit kalian tetap bersih tanpa terasa kering atau tanpa kerasa ketarik gitu ya. Terus misalnya kalau kalian pas tadinya tuh sempat pakai makeup yang agak tebel gitu kan, terus kalian pakai sunscreen juga ya kan, jadi ada baiknya juga kalian bisa melakukan yang namanya double cleansing. Ini jadi pilihan supaya wajah itu benar-benar bersih sebelum masuk ke tahap skincare berikutnya. Tips kedua itu adalah eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi ini jangan setiap hari juga ya, Fansia, disclaimer. Jadi eksfoliasi ini akan membantu mengangkat sel kulit mati sehingga wajah terasa lebih halus dan juga cerah. Tapi langkah ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu supaya kulit itu nggak mengalami iritasi yang berlebihan. Nah, kemudian Fansia Gama Merdeka juga bisa pilih ya, pilihlah eksfoliator dengan formula yang lembut yang sesuai dengan kondisi kulit kalian. Apalagi kalau tipe kulit kalian tuh sensitif, pasti akan agak susah untuk cari eksfoliatornya. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan ya kan, dicoba-coba satu-satu, nanti pasti akan ketemu sama produk atau brand yang cocok sama kulit kamu.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Tulus. Ini single barunya Vanessa Gema Merdeka. Judulnya adalah Teh Hijau. Next kita bahas cakep kali ya. Okay, next kita lanjut ke skincare malam yang lainnya, Fans Tias. Tadi sudah eksfoliasi, ya kan? Kita lanjut step berikutnya itu adalah pakai toner untuk menyiapkan kulit kita. Jadi setelah wajah kita tuh bersih, kita bisa lanjut ke toner, Fans Tias. Mungkin masih banyak orang yang nganggap toner ini bisa dipakai bisa enggak gitu ya, Fans Tias ya. Padahal ternyata toner ini tuh bisa ngebantu menyeimbangkan pH kulit sekaligus mempersiapkan wajah kita sebelum menggunakan skincare lainnya. Nah, selain memberikan efek segar, toner juga akan membantu kulit supaya dia tuh ngerasa lebih lembab dan ngerasa lebih nyaman gitu ya. Jadi kita harus pilih toner sesuai dengan kebutuhan kulit kita, Fans Tia, oke? Kemudian jangan lupa pakai serum juga, karena serum ini juga jadi tahapan yang penting dalam skincare malam ya. Serum itu dikenal sebagai produk dengan kandungan aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan skincare lainnya. Karena itu serum itu biasanya akan digunakan untuk mengatasi masalah kulit tertentu seperti kulit kusam, noda hitam, jerawat, garis-garis halus, dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, balik lagi untuk brand atau untuk produknya itu bisa disesuaikan dengan jenis kulit kalian, Fans Tia ya. Apa yang cocok sama kulit kalian itu yang dipakai gitu. Oke, kemudian apalagi kita bisa pakai eye cream juga biar nggak ada mata pandanya, tapi nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

97, kamu 7FM Gema Merdeka, ngetrend single dari miliknya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, ini lagu barunya juga ya. Oke, kita langsung bahas eye creamnya Vanessa Gema Merdeka. Kita masih bahas skincare malam ya. Jadi kita lanjut ke eye cream. Siapa di sini yang rutin pakai eye cream? Wah, keren. Yang masih agak bolong-bolong, nggak apa-apa. Yang penting tetap pakai ya. Kalau bisa pakai terus gitu vaksinnya ya. Oke, jadi Vanessa Gema Merdeka, kadang area bawah mata kita tuh punya lapisan kulit yang lebih tipis, yang lebih sensitif dibanding dengan bagian wajah-wajah yang lainnya. Nah, karena itulah kenapa kita penting pakai yang namanya eye cream. Ini akan ngebantu untuk menjaga kelembaban sekaligus mengurangi tampilan mata yang lelah. Jadi buat kalian yang mungkin matanya tuh kelihatan capek, lesu kayak gitu loh Vanessa, atau mungkin memang kerjaan kalian itu bikin mata kalian capek, atau mungkin tiap hari tuh di depan komputer dan lain sebagainya, jadi kayak di kita ngelihatnya tuh udah kelihatan banget kalau matanya tuh pasti capek gitu kan Vanessa Gema Merdeka. Jadi dengan cara mengatasinya ya dengan cara kalian pakai eye cream ya. Selain itu, eye cream ini juga bisa ngebantu mengurangi garis halus, kantung mata, dan juga area gelap di sekitar mata kalau kita pakainya rutin, begitu teman-teman ya. Dan jangan lupa, kalian pakai eye creamnya secukupnya aja, diaplikasikan perlahan, pakai jari kalian, ya kan, gak usah terlalu digosok kayak gitu, kayak udah di swipe pelan-pelan aja, biar rata gitu ya. Kemudian Vanessa Gema Merdeka, kita lanjut ke moisturizer. Ini juga akan sangat penting karena fungsinya dia tuh akan mengunci semua skincare yang sudah kalian pakai dari awal. Jadi moisturizer ini jadi salah satu langkah paling penting dalam skincare malam karena produk ini akan membantu mengunci kelembapan sekaligus menjaga skin barrier supaya tetap sehat selama kita tertidur. Jangan lupa pilih moisturizer dengan tekstur yang sesuai dengan jenis kulit kalian ya. Kalau kulitnya kering biasanya cocok dengan tekstur yang cream ya dan lebih rich gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian itu tipe yang berminyak, itu kalian bisa pakai gel moisturizer yang lebih terasa ringan di wajah kalian.

0: rame banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren penantian berharga. Satu single dari Rizky Febian juga sudah meluncur di pagi hari ini. Oke, gak kerasa Fanny Setia udah jam 8 lebih 44 menit. Otomatis sisa lagi 16 menit aja kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Gak berasa kan? Semoga di hari ini semua perjalanan dan aktivitas kita berjalan lancar ya teman-teman. Apalagi masih awal bulan, masih tanggal 1 banget.

kan kadang kita tuh suka masih dijavu sama bulan Juni kan. Kadang kita tuh pasti masih akan sering nulis Juni. Padahal sekarang udah Juli ya teman-teman. Ingat ya, sekarang sudah Juli, oke? Selamat menikmati bulan kelahiran juga untuk kalian yang mungkin lahirnya di bulan Juli ya. Oke, kita lanjut ke skincare malam berikutnya, Fancy Go Merdeka. Kalau kalian pengen perawatan yang lebih ekstra, kalian bisa pakai yang namanya face mask ya, atau masker malam gitu, Fancy Go Merdeka ya. Jadi kalau pengen, siapa tahu, pengen besok pagi tuh biar bangunnya lebih seger, lebih lembab, kalian bisa pakai face mask 1 hingga 2 kali seminggu. Ini bisa jadi tambahan yang menyenangkan dalam skincare rutin malam kalian. Oke, karena face mask ini akan membantu memberikan hidrasi yang ekstra, sekaligus membantu mengatasi masalah kulit tertentu seperti contohnya kayak kulit kusam, breakout, atau kulit yang terasa lelah setelah banyak aktivitas. Oke? Terus Fancy Go Merdeka, kalau kalian pengen misalnya nih kayak lagi ada jerawat membandel, ada bentol jerawat di wajah dan kalian pengen cepet-cepet ngilangin dia, menghempas dia dari kulit wajah kalian, kalian bisa ya pakai yang namanya spot treatment sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi mungkin jerawat, noda hitam atau apapun itu yang lainnya ya kan, yang ada yang bisa penawarnya dengan spot treatment gitu ya, itu bisa kalian tambahin ke skincare rutin malam kalian. Karena ini bisa jadi solusi tambahan juga gitu ya. Jadi selain pakai skincare, ditutup dengan pakai spot treatment di bagian-bagian yang pengen memang kalian hempas itu, itu bisa banget kalian pakai ya. Oke, kemudian Fancy Go Merdeka, yang gak kalah penting itu adalah bagian bibir juga. Jangan lupa kalian jaga juga ya. Jadi kalau malam-malam biar besoknya lembut, yang biar besoknya tuh gak kering gitu kan, kalian bisa pakai yang namanya lip balm atau kalian bisa pakai lip mask yang mengandung bahan pelembab supaya bibir kita kerasa lebih halus pas bangun pagi besokannya. Dan yang paling penting Fancy Go Merdeka, last but not least, itu adalah konsisten. Jadi kunci kulit sehat kalian. Kalau Fancy Go Merdeka skincare-nya itu rutin dan lengkap cuma di seminggu di awal, terus kayak di hari ke-8, ke-9, ke-10 tuh kalian udah langsung aduh males, aduh mager. Ya, jangan harap kulit kalian bisa sehat Fancy ya. Karena segala sesuatu di dunia ini tuh akan berhasil kalau kita konsisten. Begitu. Jadi semangat ya Fancy Go Merdeka, karena jadi cantik itu gak instan ya kan, akan sedikit ribet karena akan ada banyak step-step skincare-nya baik pagi maupun malam gitu ya. Ini jujur karena ada banyak tahapannya gitu kan, jadi pasti kadang suka aduh mager, aduh capek, aduh males gitu kan. Cuman ya jangan begitu seterusnya Fancy Go Merdeka, demi kulit yang sehat, demi kulit yang lebih cantik, kita harus bener-bener konsisten untuk nerapin skincare pagi dan juga skincare malamnya supaya skin barrier kita juga sehat Fancy ya. Oke, jadi semangat buat para ciwi-ciwi.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Bon dan Prakoso bersama dengan V2 Black yang judulnya Ya Sudahlah. Ini jadi single terakhir kita pagi hari ini. Fanny Setia, spesial juga untuk yang sudah request meton kita di Batur sana. Terima kasih banyak sudah monitor. Oke, Fanny Setia Gema Merdeka di penghujung ini. Tiara mau ucapin terima kasih dulu untuk Fanny Setia yang sudah dengerin Tiara dari jam 7 ya. Informasi tips kecantikan tadi sudah selesai dan masih ada satu informasi penting lagi. Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, dan sekitarnya. Kalau Vanessa membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa cetak-cetak di Bali Stars Cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir, nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Teleponnya di 0361461231 atau bisa via WhatsAppnya di 081-287-154-393. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukut kentang bertimpal ares, Anda datang dijamin beres. Yeay, tuntas sudah fans ya. Semua udah Tiara bacain. Jadi semoga informasi-informasi yang sudah Tiara baca dari tadi jam 7 bisa bermanfaat buat kita. Jadi nambah wawasan juga ya fans ya. Dan semoga lagu-lagu yang juga sudah meluncur bikin kalian jadi makin happy, makin enjoy, makin chill pagi hari ini untuk mengawali bulan Juli 2026. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane panstiaga merdeka ring di JJ pada mugenah. Rasa bagubisan di tiang Renaldi sida dangkil gelas mong mangkin pada menerahna bude katakan kaping ka pertama utawi ring tanggal 1 Juli kali tali 6 likur nggih. Nah wadah kadi biasa di tiang ring panstiaga merdeka sami melilit itu nuklaran tembang-tembang Bali koleksi 97,7 FM gema merdeka ngetren. Ngantos segala puput malu bos-bos jam sholat siang. Nama kemungkin panitia gemar deka, kantun sida panggihin, sada gina rajang, dan kirang puna pulan punapi, tores tatu wendana ring sor puna yang pramakawi. Sedarang lantur, ngiring ekstren sama pengas tunggaran di tiang, pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggi, di dana panistia gemaru di kasarang sami, sida dorang didia yang temang manis, bina ke temang pengawit, renggala semangka dimangkin, sekeng budi arse, nge si dekator, kasmaran, sampun piarse yang sarang-sarang, magu-magu panistia gemaru di kasarang sami, sana sampun ledang matungilan, ring 97,7 FM, sampun pada dari bor. Suksimu niki, sempurna sarang sami yang sudah bergabung di siaran langsung live TikTok niki nge. Ya, selamat pagi teman-teman sejebak Bali dan seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih gabungannya. Silakan di follow-follow untuk pertemanannya biar bisa di-connect requestannya. Sedara ngelantur malih panitia agama merdeka, titiang jagi ngaturang indik padewasan utawi ale ayuning dewasi rana mangkin. Makin amarta dewa baik untuk melakukan panca yadnya khususnya dewa yadnya. Babi turun baik untuk memasang sesirap. Kelantor kale buing rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre. Kale katamu baik untuk menangkap ikan, berburu, mepikat, memasang jerat. Kale upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak utawi wewalungan.

Yang nggih, dadane panitia gemordika serang sami. Beli rep ini sampun bertembang, sampun menghibur, yang gala semangka dimangki nih kingge, senang-senang, sampun pada teribur. Dagang canang sengabo bunga, apa kal tanding, yeh, niki kata kias, tiada tanding, tiada tandingannya kecantikanmu, hais. Salam kenal demen yang sudah pada gabung di siaran langsung live-nya, yeh, Gus Renaldi penyiar. Putu Dina, salam kenal. Belum berteman iki. Pak Gede. Sang Yuniang, ring batu bulan, pun api gata niki. Dewa dute ring saya nebod. Dan ngeranjing mungkin dewa. User 2079 sekian-sekian, mat pagi. Atas gabungannya. Dayu Erika sudah niki nggih. Liana Bas, Bayan Liana Bas ngaku ngopi kopi aglas godohne 5 kilo. Meh. Kan rumusnya model niki Liana Bas. Bas 5 kilo nang kirim mai dek godoh. Tega Liana Bas nggih. Bu Lydia, jangan lupa di komen, like komennya. Bu Lydia, jangan pelit-pelit untuk nge-like. Putu Dina, ampun. Nggih, suk semua Putu Dina. Sudah di-follow Gus Renaldi penyiar. Nggih. Dan lain-lain, niki suk semua ping banget. Rajang Rahayu Sinarang Sami, tembang sampun siaga ngiring peres yang sarang-sarang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san, Bang Kiang Lini lo.
3: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
4: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Misi seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Belini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati ato, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli lo.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenen malu kecatat di HP nomor nih, 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatya.
6: Gema Merdeka.

Inggi, dadane panitia gemar di kasarang sami, sakeng vokal Rudiawan, inggi. Sanengar san tambah pun iki, mugi sampun dari bur, sang yuni yang tiaring pada bulan iki, inggi. Kadek Rahayu ring teman Bangli, yang lagi sibuk odor-odor, meh, semang bo odor-odor. Ngurah cuplis tiang tanunas lagu, jina hecian tiang unas, beh, dia nak kemul aku arah. Nggih ngeracupli selamat beraktivitas niki nggih. Lagi tersenyum ngeracupli mungkin tanggal 1 gajian niki. Hais. Ingat raktir minyak di warung Mek Mandis nanti Pak Canto piring ngeracupli. Aduh. Kadek Meli pada bulan sampun serang Pak Cahya yang lagi sibuk ngukir putu dina talar suksema niki nggih. Mugi sampun mirang Du Yahud nyarang ini ki serang semeton Sri. Haji Ngurahwane niki reng tulikup dalar gabung. Selamat pagi Haji Ngurahwane. Serang semeton sami niki mau ayu tari sampun. Nggih. Bu Wayan Indriani. Sana sampun nyarangin reng gala semoga dimangkin. Scorpio 82. Serang Bu Erin. Gendan. Nggih. Nggih. Pagi-pagi. Good morning. Yes. Kompak manis lalu niki semdan sarang sami.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih, dedane panitia agama Merdeka Sarang Sami, Pokal Blian Ferry, sida orang titia renggala semoga dimangkin. Nggih seneng ngarsang, salam astungkare. Bu De Masih kacagan ketewel. Rajang semang Bu De Masih sarang wayan Rici nyarangin nggih. Mang De reng tulikup miki mapagi Mang De. Salam tipat canto kenten nggih. Sarang di warungnya Mek Manis niki tiang malebos shooting kenten. Sarang Novita Dewi nyarang niki renggala semoga dimangkin sampun pada gabungan Dayu Biang Canang punapi gatre nggih sampun monitor niki Haji Wane sampun ge Ulan Meong niki reng Bangli ken kabar eh ge di kantor niki monitor sarang Bu Jero Mertesari gabungan suksema sampun usan meratangan niki Bu Jero panitia kemerdeka sedereng lantorang tembang senesiosan akhir sampun gabung sedengar sang tembang luar biasa banyak kanggang alon-alon demun sama tahun nggih wenda nering Instagram wenda nering Facebook wenda nering WA Gema Merdeka wenda nering siaran langsung live TikToknya Gus Renaldi. Nah, panitia Gema Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Nah, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jadi panitia kemerdeka jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50 dan Pasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 dan Pasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan, nomor 221C dan Pasar. Utawi dados hubungi Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74 dan Pasar. Ngelantur dados hubungi niki panitia Gemordika, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih. Utawi dadas ring Apotekku Kute, nah niki megenah ring Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

Inggi dedane pan setia gemar di sarang sami sida torang ditiang tembang manis saking beli pompi duet bersama Novi Ariantini nggih. Nyesel nadoanin sampun keputar niki mugi-mugi pan setia gemar di sampun pade terhibur inggala semangka dimangkin. Kanten gelaran Paria Pludewata ring paletan kepertama nggih sarang ditiang Gus Renaldi. Asuk semua niki beli Ardane saking sesetan sampun simpang rene dibi semeng pih saking sesetan niki penggemare doh rau ke gianyar niki kang yang penyangre niki kirang langkung doyan yang sarang dan ye suksema keluarga besar beli Ardane pang boleh simpang ucap metatadan megrendotan suksema niki sekedar kali akhir daging nejak lumayan eh. Napi niki salam kenal penggemar Gema Merdeka dari Sulawesi Selatan hadir monitor lewat streaming Gema Merdeka ye suksema mat pagi sementon ring Sulawesi niki apa kabar monitor Gema Merdeka atas nama Ketut Karya nggih luar biasa niki sudah bergabung saking Sulawesi semontone monitor Gema Merdeka taler yang sudah gabungan di siaran langsung live TikTok niki yang sudah gabungan banyak banget nah akeh niki semontone nggih rajang semeng sarang sami oh nggih sire niki kal simpang nggih. Pintu selalu terbuka untuk semeton-semeton di tiang niki. Sene sampun gabungan di dunia maya. Nggih pangten berteman hanya di dunia maya, kita niki. Langsung ketemu di dunia nyata di darat. Nah, kadang-kadang niki terlalu asik online di dunia nyata, nyenan takutnya takut dia niki sebenarnya lupa pulang ke dunia nyata. Nah, ija alin-alin dia niki. Adan kan maya. Mayu-mayu bisa sengenah. Bisa ngenah. Ngira jang rayu serang sami.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Gimana kabarnya Tut?
7: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
6: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
7: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
6: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
7: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
6: Sing jek ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
7: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
6: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
7: Seken tuh beli?
6: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
7: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
6: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
8: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
9: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
10: Gema Merdeka.
11: Merdeka.
10: Merdeka.
11: Andeh, andeh, apa?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingi, dedane panjat aku merdeka serang saming, ngiring landa romaleh. Ini mungkin ring pari abdu dewata, palatan kapeng kali. Ngeh, kanten didiang is Renaldi, syati ngiring ngantas gala puput jam sholat siang malu bos-bos. Panjat aku merdeka, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Merdeka, dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dedane panjenengan kagem mardika sareng sami, senengar sang karadang, duaning sampun sidekatur, sampun keputar, mugi sampun pada daribur, sampun piar siang sareng-sareng nggih. Sedarang landorang tembang, niki wenten titiang informasi dumun merupe lowongan kerja. Dicari tukang jarit dan tukang pengepul jahitan, menawi dedane berminat, nah segera hubungi CP Bali International Garment dengan alamat Jalan Pemuda 4 nomor 17 Ranon Denpasar, utawi dadas langsung hubungi 08122122903 nggih. Melebihan hubungi 08122122903 dengan fasilitas yang disediakan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan nggih. Nah, menawi dadane berminat, silakan langsung hubungi CV Bali International Garment, Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar, nggih. Panitia Kemerdeka nemangkin galah sampun je tengah solas kadi biasa, kirang langkung setengah jam, nggih, ngantos puput jam 11 niki wenten sare nyarengin ramen versi lemon. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

Dedane penyedia gambar juga sami bersama ramen nggih. Ramen Yes versi lemon ngantos jam 11 siang. Tu Ferdi sampun tembang panitia gambar deka sane belagas pandaki pak-pak sampun kadur. Suk semua niki Eriani gabungan Gus Aji Macu rajang siang demun Gus Aji Macu reng semua baung gianyar. Mugi sampun monitor sampun gabung di siaran langsungnya niki nggih. Pak Wayan Suade. Nah, tumen ngene Pak Yan eh kengken nih Pak Yan. Ada nih kang ngirim B urutan dasometer niki Bapak Wayan Suade ring kembangan tulikup nyarengin.

Nggih, dadane panjenengan Setia Gemar Dika Serang Sami, saking pokalian Bung, nggih seneng ngarsang tembang ngadek KTP menawi sampun pada dari boring gala siang kadhe mangkin, nggih. Dayu biang Trisna angan dake rajang siang. Penapi gara niki Dayu biang Trisna angan dake. Mbok de uli sampun wau nggih. Ledang gabung dumun, mugi sampun je monitor kantun Satya Miragama Merdeka. Gus Nombun Sai, Rajang Semang, Gus Haji. Gus Nombun Sai, kemenuh niki. Suwitan nanang ketemu niki, Rayu beli Gus Inge. Ye, benyawa enten galah, titiang tangkil meriki ke griya, atu Gus Haji. Nambe niki nyarangan Gus Nombun Sai, saking griya kemenuh.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
2: Ingi, dedane penista kemerdeka sami sekeng mang nani sudah medilar temangnya ni tua-tua zaman now. Ingi, Bu Desi Tabanan, selamat siang. Lumun Bu Desi, kang yang gabung galah niki tuan daging male sampun jam 11. Kena ingi, kang yang poli kolingan kemantan benjangan mogi wendan galah keputar kenden. Termasuk beliar dana jam kuda male bos niki. Nyampe Gianyar sudah mulai OTW kenden. Ada nggih halan-halan ring margi serang Pak Sunarte Tabanan. Oh nggih siang sudah gabungan niki suksema atau orang ditia ampurayan dumun dua ninggalah niki tan sida panjang malih kang yang rawiriki dumun ditia ngis Renaldi pengantar acara gumandi langsung pacang ngelung seromo pamit puputang ditia untuk para masanti Om Santi Santi Santi Home.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fam, saya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini fam, saya Gema Merdeka di edisi awal Juli ya. Di hari Rabu fam, saya Gema Merdeka 1 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Lagunya boleh di request ya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558000977.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Untuk edisi siang hari ini Fans ya Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan tips-tips ringan untuk Anda ya. Nah sebelumnya, kali ini ada kabar gembira datangnya dari Vitalik Fans ya. Vitalik ini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu saset itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fansia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Gema Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya fans ya Gema Merdeka. Dimanapun Anda berada yang lagi beraktivitas ya, yang lagi menunggu jam 12 siang biar bisa makan siang ntar ya. Berasa lama banget ya, kalau perut ini udah mulai lapar ya, itu rasanya kayak aduh lama banget sih ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka Deka ya, untuk Anda mungkin yang lagi berada di perjalanan ya, lagi kontrol ke rumah sakit ya, semoga sehat selalu dan selalu dilindungi panjang umur ya, dan semoga hasil dari kesehatannya baik-baik saja ya. Dan juga untuk fans Gema Merdeka yang lagi beraktivitas di luar sana, mungkin berada di pasar ya, selamat menikmati lagu-lagu dari Blantika Music Indonesia. Yang lagi ada di warung, yang lagi di warung ya, yang lagi jaga warung ya, semoga laris manis mekebek ya. Sudah mendekati jam 12 siang, biasanya jam makan siang itu warungnya jadi rame ya, astungkare semuanya menjadi berkah. Kali ini fans Gema Merdeka, Yulia putarkan dari Now, sesi potret featuring Ari Lesmana.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia Gema Merdeka Adrian Khalif ya. Fanstia sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini, dan kali ini ada tips membeli motor bekas agar tidak tertipu dengan harga murah ya. Nah Fanstia, banyak orang yang tergiur membeli motor bekas karena harganya yang jauh lebih murah daripada motor yang baru. Sayangnya tidak sedikit dan yang akhirnya menyesal karena kondisi motor yang dibeli ternyata tidak layak jalan atau bahkan menyimpan banyak masalah yang tersembunyi. Nah kali ini agar Anda tidak mengalami hal serupa, penting untuk mengetahui tips untuk membeli motor bekas yang aman dan tepat. Nah Fanstia, ada beberapa tips yang membeli motor bekas agar tidak tertipu dengan harga yang murah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gima Merdeka Ngetrend Salma Sal Sabil ya. Hacu sudah dilederkan untuk Anda dan fans ya. Seperti yang sudah Yulia informasikan tadi, ada beberapa tips membeli motor bekas agar tidak tertipu dengan harga murah. Yang pertama, bandingkan harga pasaran motor sejenis. Nah, sebelum membeli, penting untuk mencari tahu harga pasaran motor bekas yang diincar. Nah, fans ya, gunakan juga situs jual online atau kunjungi beberapa showroom motor bekas sebagai referensi. Jangan mudah tergiur harga murah yang tidak masuk akal, karena itu bisa saja motor tersebut menyimpan banyak masalah yang tersembunyi.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Bitran Putra Onsu Inikah Cinta ya. Kita lanjutkan lagi Vansia tips membeli motor bekas agar tidak tertipu dengan harga murah. Setelah tadi bandingkan harga pasaran dengan motor sejenis, yang lanjutnya periksa kondisi fisik motor secara menyeluruh ya. Lihat kondisi bodi motor, apakah ada goresan besar, retak atau tanda bekas jatuh. Nah, periksa juga bagian kaki-kaki, suspensi dan stang, apakah masih lurus atau sudah miring. Ciri-ciri ini bisa menjadi penanda bahwa motor pernah mengalami benturan keras. Yang berikutnya, jangan lupa cek rangka dan mesin, termasuk nomor rangka dan nomor mesin. Nah, ini harus dipastikan dan disesuaikan dengan nomor yang tertera dalam STNK dan BPKB. Nah, jika terdapat bekas las atau perubahan yang mencurigakan, sebaiknya hindari. Hal ini penting untuk memastikan keaslian dan legalitas kendaraan. Yang berikutnya, nyalakan mesin dan dengarkan suaranya. Saat mesin dinyalakan dengan kondisi dingin, dengarkan suara mesin. Mesin yang sehat biasanya bersuara halus dan stabil, tidak kasar atau ngelitik. Nah, saat digas, responnya juga harus spontan dan tidak berebet. Lalu cek kelistrikan dan panel speedometer, cek oli mesin dan riwayat perawatan, pilih jenis motor sesuai dengan kebutuhan metik ataupun bebek. Itu dia Vansia, jadi jangan asal murah ya, jadi utamakan keselamatan dan juga kualitas motor bekas yang akan Anda beli.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang,
4: kembang,
3: kembang,
4: merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka Ngeter Fans ya. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 1 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace Pengantar Istirahat Siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngeter.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 107.7 Gemah Merdeka Angkat Ren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Seperti biasa sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan tentu di program Halo Geng. Untuk edisi hari ini, edisi Rabu di tanggal 1 Juli tahun 2026. Seperti biasa ya, Vanessa Gawa Merdeka kalau edisi hari Rabu otomatis akan ada playlistnya. Jadi sebelum Vanessa bergabung, silahkan cek and recheck dulu playlist yang sudah Tiara posting tadi di Facebook dan juga di story WhatsApp kami ya. Setelah itu baru nanti bisa lanjut untuk telpon dan kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke, rulesnya masih sama, jadi langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah kiranya di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggap.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuaca yang cerah, Tiara. Secerah hati ya, Tiara, di sana siaran.
0: Astungkarang, mau request lagu apa?
1: Lagunya Run ya.
0: Lagunya Run, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah gabungan ya. Oke, berhubung penelpon pertama sudah Tiara angkat, kita akan langsung play dulu singlenya. Setelah itu baru nanti Tiara akan buka kesempatan nih, buka telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Lagu dari Milik Eran, Pandangan Pertama, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Ya, Rahmawati Singapadu.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu, Mbak Rahmawati?
4: Singapadu lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
3: Astukara, mau request lagu apa?
4: Lagunya Mahal Ini.
3: Mahal Ini, mau salamnya buat siapa nih?
4: Buat Tatah ya, terima kasih pollingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ketgabungan ya. Lagunya langsung Tiara puterin, lagunya Mahal Ini, sampai menutup mata.

0: 97, kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ingat tren kita lanjut. Tadi Mahalininya sudah meluncur. Berhubung karena sudah ada telepon, kita langsung aja angkat teleponnya ya. Kita sapa dulu sama-sama Fanisti ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mutiara.
0: Hai Mbak Lingling, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah Mutiara.
0: Astungkar, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Chris Patih ya.
0: Lagunya Chris Patih, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gemah Merdeka aja deh. Dan buat Mutiara, selamat tugas ya. Dan terima kasih Mutiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling di Sempidi Kuanji sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Terima kasih ya. Buat yang lainnya, sabar dulu. Seperti biasa, kita puterin dulu lagu requestannya. Abis itu ada iklan dulu. Abis itu baru Tiara angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Memang terlanjur mencintaimu.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gema, Gema, Gema Merdeka 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetrani kita lanjut. Bila rasaku ini rasamu. Aduh, lagunya Chris Patih sudah meluncur ya. Kita lanjut angkat telepon dulu supaya kita tahu kira-kira lagu berikutnya lagunya siapa. Gitu kan? Kita sapa dulu yuk. Halo GM.
4: Halo GM. Hai, selamat siang Katya Rantanti.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Resane kawasan Sukawati dong pekan Kak Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
4: Astung kare panas tetar galang menglanara. Galang tebas senyumnya Kak Tiara mengukur maksudnya gemar berarti.
3: Asik, astung kare. Hari ini mau request lagu apa nih beli Resane?
4: Sailor on Seven bisa Kak Tiara?
3: Bisa dong, salamnya mau buat siapa?
4: Di spesialin buat Bapak Nyoman yang ada spend Nusa Penida gitu. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, ikan hiu makan terasi.
3: Cakep.
4: Thank you dan terima kasih.
3: Oke, okay. Bye-bye. Terima kasih kembali buat Biro Iskani di Sukawati sana yang sudah ikut bergabung edisi hari ini. Lagunya Shilon Seven katanya. Boleh, kita langsung aja dengerin sama-sama singlenya.

0: 97, kamu tuh FM Gema Merdeka. Ingatlah kita lanjut hari bersamanya sudah meluncur. Tiara masih punya banyak kok lagunya yang tersisa lagi 7 kalau nggak salah fans dia. Jadi aman tentram bahagia ya. Langsung telepon aja di 081558000977. Kita sapa dulu penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbok Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Luwes Tabanan, Mbok Mini?
1: Tentara cuacanya cerah sekali, Kak Tiara.
0: Astungkar.
1: Kak Tiara yang selalu menyapa fan Gema Merdeka.
0: Asik. Mau request lagu apa hari ini, Mbok Mini? Cus.
1: Jazz.
0: Jazz ya?
1: Yeah.
0: Iya. Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
1: Lagi
0: terima
1: kasih, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye, terima kasih. Kayak sinyalnya lagi gak bagus tadi, jadi suaranya dicepet-cepet. Tapi yang pasti buat semuanya disalamin sama Mbak Mini di luar Sabanan sana. Terima kasih, lagunya sudah ready. Langsung kita puterin sama-sama fans dia. Yang tahu lagunya ikut nyanyi ya. Ini dia lagunya Jazz bersamamu.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatran kita lanjut. Fansnya Gema Merdeka, jangan lupa loh buat fansnya Gema Merdeka yang pengen beli motor baru, khususnya motor Yamaha, langsung bisa meluncur ke Wajah Motor terdekat ya, fansnya Gema Merdeka. Karena Wajah Motor ini punya banyak banget cabang di Bali, jadi kalian bisa langsung searching aja Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian ya. Yuk segera miliki. Ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Plus ada Yamaha Vasio juga dengan angsuran hanya 800 ribuan, fansnya Gema Merdeka. Terus kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang atau sebagai rantauan, tenang aja, gak usah malu, gak usah minder gitu ya. Atau buat semeton yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, boleh banget, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Oke, fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, nih Marjan. Oke deh, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore Tiara cantik. Apa kabar saya?
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu ga di Kebayuwa.
0: Halo, gimana cuaca Kebayuwa, Bu Tu?
1: Cetar ga cetar. Di GM gimana ga?
0: Sama, di sini WR Supratman juga lagi cetar membahannya.
1: Tapi ada anginnya ga, panas tapi dingin Bu Tu ga.
0: Aduh, harus jaga kesehatan ya Bu Tu ya. Semoga aman.
1: Ya, harus Bu Tu pakai jaket dan terus minum air hangat ga, dingin sekali.
0: Baiklah, semoga tetap fit ya Bu tuh. Mau request lagu apa?
1: Iya ge, makasih.
0: Mau lagu apa?
1: Perunggu sayang.
0: Perunggu boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawer, buat Tiara Matuga sayang. Bye bye.
0: Bye bye. Terima kasih Bu Tus, putaran Kebayuwasana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Perunggu, langsung meluncur pikiran yang matang.

0: Gema,
1: Gema,
0: Gema Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend sedekat nyanyi barusan fans ya. Pikiran yang matang dari miliknya Perunggu. Sekarang kita lanjut lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Saya di Tabanan nih.
2: Dari Tabanan, dengan siapa nih?
3: Dengan Aji Gong Tole.
2: Aji Gong Tole di Tabanan. Gimana cuaca Tabanan, Ji?
3: Panas, cetar.
2: Panas, cetar, baiklah. Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Padi ya.
2: Padi, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat semua fans GM. Selamat siang, menggang sore aja.
2: Mm-hmm.
3: Buat Kak Tiara, ikan hiu nari-nari.
2: Cakep.
3: Yuk mari.
2: Yuk mari. Terima kasih, Ji. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin. Lagunya Padi katanya. Menanti sebuah jawaban.

0: 97 kamu tuh ya FM Gema Merdeka. Nggak tren lanjut fans dia. Tadi lagunya Padi sudah meluncur. Sisanya ini ada lagunya Ari Lasso, The Massive, Last Child sama Liodra. Berarti sisa lagi 4 aja ya fans dia ya. Jadi langsung aja Tiara bakal angkat telepon dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Igus bawa dari Kanan Depasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah, Supatman cerah. Gimana?
0: Sama, di sini juga Astungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Jazz udah ya?
0: Jazznya udah?
1: Kalau gitu, apa ya, Chris Patti atau Last Child boleh dah.
0: Last Child boleh, salamnya buat siapa?
1: Buat Momade Marini, dan buat Tiara anak matugas dan juga anak muda penuh semangat dan menyala ya.
0: Okay. Terima kasih kembali. Baiklah, lagunya Last Child katanya boleh. Tadi kesempatannya soalnya sudah meluncur. Maaf ya. Langsung aja kalau gitu tak pernah ternilai dari Last Child.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Itu dia lagunya Last Child. Dan gak kerasa 10 menit terakhir fansnya Gema Merdeka. Kira-kira siapakah nanti yang akan jadi penelpon terakhir kita? Tapi sabar dulu fansnya ya, karena Tiara masih punya satu informasi penting. Kali ini informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Bagi fansnya Gema Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari tokonya Dewa Takom, atau buat fansnya yang mungkin mager ya kan, males banget keluar rumah, panas, macet, tenang, sekarang semua produk yang dijual di Dewa Takom itu bisa Fanistia beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fanistia seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kalian cukup ketik aja Dewa Takom, nanti akan muncul toko online-nya dan kalian bisa langsung scroll satu-satu produk-produknya dan kalian bisa langsung check out ya. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, yang mana produknya itu nanti akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam waktu 2 jam loh. Keren banget kan? Dewa Takom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda kini, handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom itu juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 seri. Terus buat fansnya yang pengen cari laptop, itu juga bisa banget di Dewa Takom karena di situ juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Terus untuk fansnya Gema Merdeka yang pengen kredit, kalian cukup bawa KTP aja karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat jadi enggak perlu tunggu lama-lama. Oke? Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya, langsung aja deh tanya via WhatsApp-nya di nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau kalian bisa follow juga Instagram-nya Dewa Takom dan Facebook-nya Dewa Takom ya. Oh ya, jangan lupa juga nih, Fanistia ya, buat kalian yang pengen belanja online, yang mau check out, jangan lupa kalian pakai kode DEWAGM26 supaya Fanistia bisa dapetin diskon tambahan pas belanja online. Lumayan nih, ada tambahan diskonnya, ya kan? Ingat, kalau Fanistia mau beli handphone, mau beli laptop, just ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon terakhir kita. Angkat telepon dulu yuk. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore Gek Tiara cantik. Ayo. Jadi orang terakhir nih Gek.
0: Iya,
1: selamat yang pendek kan bisa Gek ya.
0: Iya betul. Oh, dengan siapa di mana nih?
1: Maka dari Ratna Gek, seputaran Getsu Timur dan pasar.
0: Halo, gimana cuaca Getsu Timur?
1: Cuacanya cerah cetar, Gek. Secetar artinya Gek Tiara yang sedang cuap-cuap di sana.
0: Aduh, secetar hatinya mau kadek juga dong pastinya ya.
1: Iya, pasti dong, Gek.
0: Yuh, mau lagu apa nih? Silahkan.
1: Hari Lasso ya.
0: Hari Lasso, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Gek Tiaranya yang paling cantik yang sedang cuap-cuap di sana. Mat barat kibita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Kade Ratna di Getsu. So, tuntas juga dong berarti Tiara nemenin fans di Gawang Merdeka siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Tentu akan ada program Formula Dangdut nanti jam 3 sampai jam 5. So, tetap stay tune di sini. Hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren, Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang jelang sore. Selamat beraktivitas.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat sore fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia ya. Kali ini kita jumpanya di ajang Jobar Joget bareng bersama Formula Dangdut untuk edisi hari ini di awal bulan Juli ya, 1 Juli 2026. Ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren, itu dia ada Wandra ya. Ini duet bareng Abida Layla, Cinta Tak Terpisahkan ya. Sama seperti Formula Dangdut fansnya yang gak pernah terpisahkan oleh waktu ya. Kalau udah jam 3 sore langsung dah saatnya kita jobar joget bareng bersama Formula Dangdut ya. Yang mau gabungan fansnya Yulia nantikan gabungannya ya di 0815 5877 dan juga di view Facebooknya Gemah Merdeka Ngetren.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans Tia. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Fans Tia Gema ya, masih di ajanya Formula Dangdut Fans Tia untuk edisi sore hari ini ya, di awal bulan Juli. Oke, Fans Tia Gema Merdeka. Kali ini William mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo, selamat sore Mbak Derina dari seputaran Topati. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mbak Rina tadi lagi kontrol ya. Semoga sehat selalu ya Mbak De ya, dan juga berbahagia bersama keluarga. Ada Putu Rini yang lagi ulang tahun kemarin kalau gak salah ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan bisa tercapai. Ada juga selamat sore Pak Cahya dari seputaran Tangap ikutan Jobar sore hari ini ya. Ada Bu Yan Lastri dari Belayu, Ngurah Endu dari Tulikup. Terima kasih. Ada Pak Todila Atmaja dari seputaran Perumahan Puri Kampial di Nusa Dua ya. Nusa Dua lagi cerah sama ya. Di Denpasar juga lagi cerah, Denpasar Timur. Ada Madihendra Saputra dari Saputra Desa Tua di Margetabanan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula.

0: kecap sedap kedelai hitam.
1: Tekstur kecapnya lebih kental,
0: hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekaryo di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetermas. Kinerjanya formal dangdut ya fans ya. Nah kali ini sebelum Darby Gang Mendung Tanpa Udan ya. Nah kali ini Lia mau menyapa dulu buat Ibu Juru Soka dari Seputaran Pedungan. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada Mbok Mini juga dari Seputaran Tabanan Luwes. Gimana kabarnya? Di Luwes pasti dingin banget ya. Ada juga Mbok Lingling dari Seputaran Sempidi. Selamat sore Mbok Lingling. Ada juga CEO Bunga Pacah dan Bunga Mitir ya. Ada Wayan Sudibagia. Terima kasih dari Seputaran si Bang Kaji udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Nah fans setia Gemang Merdeka, Yulia juga mengingatkan ya, kalau kini itu Vitalik udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah fans setia Gemang Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: idol music. Wasi.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia. Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Nah, Fans Setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, kali ini Yulia kembali bakalan menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Oke, Fans Setia Gema Merdeka yang sudah bergabung sore hari ini ada siapa saja? Oke, selamat sore dulu buat Ibu Jero Mertasari dari seputaran Siulan ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke, Fans Setia Gema Merdeka, kali ini Lia putarkan Sasha Arkisna, ada Joko Tingkir, Ngombe Dawet.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fansnya Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Meladenggut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini dan juga fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Rahajang Sore. Fans Tia Gema Merdeka Kacundu Sarang Titiang Gek Sani Sang Dedari Ring acara Tempu Sawi Ternyantos Galah Pitu Malibos Durusang Ngedidani Sane Jagi Dunas Tembang Bali Dados request ke manten lewat Facebook utawi WhatsApp nge. Makin lu gerayang dumun Gek Sani ngaturang pangan jeli umat Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Rahajeng. Sore fans di Gema Merdeka Nike Rikala Adi Metilar Saking Beli Yudi Kresna Ge. Tapi tadi durung metilar ketan nge. Rahajeng sore dumo sore sama nyarangin ge Sani. Halo nge Rahajeng sore. WhatsApp ge, WhatsApp ya. Sani jagi nunas tembang, Sani mau disapa juga kenten nge WhatsApp dados ring 081558077 ya. Bisa nanti Sani baca ge wacan Sani pesannya nih. Mungkin Sani baca dumo. Udah banyak nge pasti yang ngirim pesan loh nge. Sani wacan dumo nge. Rajang sore wenten madi partnering Tabanan Market tua ge. Seksama wenten Bu Dewi ring seputaran Gulingan ge. Seksama ya. Pak Murah Endu Rajang sore Dewa Boncur ring Ubud wenten Yan Bur Arini. Oke, bagus Parijata katanya. Akeh ya hari ini ya. Wenten Siti Maruti ge Jerusoko ring seputaran Pedungan Rajang sore Kadek Mulyani juga ge sampun nyarengin ge sani seksama. Ya, langsung WhatsApp ke manten ge. WhatsApp langsung niki ring 081558077 ge. Fanestia Gema Merdeka, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetrendek semua kopi Juma gula di sisi. Nggih. Berat sekali kenten nggih fans ya nggih. Jadi ngareanin kopi ternyata gulane ten wenten ngenten. Rahaja yang sore manstia sani sampun nyarangin gak sani wenten cok gus permana suk sembang gak cok gus niki cok gus tak ampun boleh gulanya. Wih seru sekane wih niki sampun ge ya ning wenten moto motrek potrek makanan enak gentennya aduh jok menggoda sajan genten ge. Dari seputaran Swiss katanya wenten ajung tole seputaran nija do ajung tole niki wenten Tabanan sukses mengge wenten Pak Wayan sudi bagia si Bang Kaja rahajang sore wenten Putu Deni Yudi Asmara selamat bergabung kenten ge Indrawari Manca Warna rahajang Bapak Ari Dinamika Ring Kelunggung matur sukses sama sampun jarakin ge Sani. Untuk fans setia Gema Merdeka, Bank BPD Bali, dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Mordi Kangga Tren Ngobrol Janjing ya. Rahajeng sore fansi Gema Merdeka Sanewawau ke manten iki ge budal ring mekarye ginten ge alon-alon ring marigi iki sampun nyarengin mantan bulu Suwartini se ring seputaran rendang suksema bawa esol ring samplangan Gus Haji bawa matur suksema Gus Haji maco sampun nyarengin iki male sire Wenten Bu Juru Mertesari saking Siulan, Mbok Mini saking Luwus, Pak Ngurah ring Pak Ngurah ring seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Ya, fansnya Gema Merdeka, satu informasi Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pompi pahlawan pengganti. Fans ya, jangan lupa follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka dan juga subscribe, tonton keseruan YouTube-nya di Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren Ari Kencano Macabur Ngini Kisampun Matembang Kenten Ngi Fansia Gemang Merdeka Rahajang Sore Fansia Sani Sampun Nyarangin Gesani Niki Mangkit Sampun Sesi Kedua Kenten Ngi Sani Wow Nyarangin Suksoma Matur Suksoma Kemanten Rahajang Sore Kena Rahayu Maka Samping Ngi Fansia Niki Sani Jagi Masak-masak Kenten Ngi Aduh Napi nih ke menunya nih ke sore-sore nih kenge. Menunya sana menu yang enak-enak gitu ya. GAC guang bi menunya lol. Yenbo GAC guang rauh nih kia deh. Ampun Niki menunya loh, menunya mangking katanya Niki lagi diet katanya menunya GAC ya Kang Giang katanya tahu sarang kerupuk. Buang diet ge aci niki. Pak Ketut Pondok reng Bangli sesama wenten Bu Restu reng Canggu sesama Bu ge Novi juga sampun nyarengin niki lagi jalan-jalan katanya ke Pantai Sabo weh. Pantai Sabo sama keluarga kentannya Bu ya. Di mana Pantai Sabo niki? Aduh Sani senamang pasti di Bali nih. Sutar Putu reng Penebal sesama Wenten, Bapak Doping SDC sampun nyarengin Wenten, Gus Haji Macu Bawo, Gus Haji Macu Pak De Oco, kan Kene, Bu Fansi, ya, suka besi ngirimin Sani makanan, Bu Aduh Fansi, kalau merdeka, ya, ingat selalu Kenten, nge, membawa minyak gosok cap tunggal cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas lelah, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala. Bisa untuk kerokan juga, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Langsung beli di seluruh cabang apoteku dan juga toko obat terdekat. Bisa mampir ke apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kuta, Jalan Pateku Kuta nomor 46, Apoteku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, Apoteku Paulau KW, Jalan KW nomor 74, Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Raja sore fansnya Gema Merdeka. Sane sampun nyarangnya gak sani Niki nge. Niki sane sampun nyarengin via WhatsApp. Wenten Pak Nengah Pargune sampun nyarengin seksema Pak Wayanaya. Rahajang sore Gong Ketut Wirawan juga Niki sampun nyarengin seksema kemantan Bu Lastri ring seputaran Tabanan Komang. Komang sira Niki Komang Ratna Sari ring Karang Asem. Seksema Nang Angga. Seksema Nang Angga wenten Aji Dewa Mia ring Bangli Yancis ring Gianyar. Seksama kemantan Niki Van Stiang. Lanjut tumut satu tembang Niki. Tresna Ilang.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren ha hajang sore niki wenten pekak gauri sampun nyarengin ge sani wenten yande kliki suksema Bu Abu Sayu Awisari rengbongan kau suksema niki reng pomogan niki sampun wenten kucing garong kucing garong ketan nggih wenten Pak Edi re sampun nyarengin niki Bapak Made Hendra reng seputaran Tabanan Pandi Ebi suksema wenten Bu Jero Adi reng Bung Tomo bi lagi ngerujak nih ya Bu Jero Adi mantap sekali nggih Dek Mas Panjul Rahajeng Mualia sampun nyarengin niki wenten Kadek Darmayasa reng Batu Seser Rendang Karangasem ya matur suk-suk semua niki fans tia sani sampun nyarengin gek sani kena rahayu maka sami niki wen yening wenten an iwang gek sani di gek sani nunas ampur kenten gek makin tutup sani untuk para mesanti om santi santi santi om.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansnya Merdeka. Kita masih di program Anjang Sana Udara hari Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026. Tentunya saya Teguh Radio Indonesia menyapa Anda kembali selamat 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti. Untuk lagu berikutnya dari Nania,

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijakan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijetnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Sembilan 7,7 FM.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeterin lagu terbaru milik dari Two Chains, Two Hand Chains ya, dengan single berjudul Merayu Mentari. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 26 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung di 97.7 FM. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik ini pun cukup Anda konsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah ya. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977 sesuai dengan format ya. Kalau nggak masuk format, nggak bakal dibacakan sama Kak Radit. Silakan bisa sebutkan nama Anda, tinggal di mana, nama penyanyi Indonesia, judul lagu dan juga salam-salam. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini di WhatsApp di 081 558 9977. Ada Pak Putu Cahaya yang ada seputaran Tanggap ya. Lagunya sudah diputar, lagu milik dari Tulus dengan single berjudul Interaksi. Salamnya buat istri tersayang yang lagi mencicayatan. Apa kabar juga buat Angga di seputaran mana ini? Si Ulan, lagunya ditunggu nanti bakal diputaran sama Kak Raditya. Salamnya untuk diri sendiri aja buat kakak, salam kenal. Terima kasih. Satu lagi ada Mbak Wian Lasri di seputaran Bayu, Belayu atau Tabanan. Lagunya Arbada, Asal Kau Bahagia. Ditunggu nanti bakal diputaran sama Kak Radit ya.

0: Harum, Mbak.
1: Citrusnya nyegerin,
0: asli lemon oil.
1: Ada hot lock system, bikin angetnya awet,
0: tahan lama.
2: Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek.
1: Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting...
0: Oh.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fortune Cookies dari CKT4CX. Selamat malam dulu untuk Anda yang ada di seputaran Ulakan, Karangasem. Ada Mang Ata, lagunya Some Sounds ditunggu. Salami buat anak-anak ortu, spesial buat istri. Makasih Kak, terima kasih. Terima kasih kembali Cagus Permana, terima kasih gabungannya yang ada di seputaran Sekawati yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terakhir ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan. Mudah-mudahan sudah puas ya, lagunya bakal di play. Eh, by the way, sebelum itu saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Kira-kira informasinya apa? Ini dia.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Fans Gema Merdeka, untuk Anda masyarakat yang ada di Ubud, Tegalalang, Bedulut, Bongkang, dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, selalu baju, satu dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cokrai Pudak Mas Ubud, tepatnya di Utara Bici Motor World, sebelah Barat Jalan, dengan nama teleponnya 0361-908-5317. Atau bisa di WhatsApp di 081239897025. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Jika ketang metimpal Aries, Anda datang di Jamin Beres. Untuk Anda yang ada di daerah Ubud, langsung gas aja ke Bali Stars Ubud.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngatren melangkah 58 menit lepas dari pukul 7 malam fansnya Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung ya di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara sampai di jam 10 malam nanti. Masih bersama saya Teku Radit Adias ya. Dengan lagu-lagu pilihan Anda bisa komen langsung di Facebook kami di Gemar Ngetren atau di WhatsApp di 081558977. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali, silakan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrek terdiri setelah lagu milik dari Budi Doremi ya, yang sekarang sudah membawa kita tepat sekali 4 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Radhi Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Apa kabarnya juga buat Abah Waisel yang ada di seputaran Gianyar ya. Salamnya untuk semua gitu kan. Selamat bertugas, sampai tuntas, terima kasih. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, terima kasih juga. Apa kabar juga buat Mesya ya dari seputaran Pejeng, minta lagunya It Gitaf satu-satu. Salamnya buat fans Sigma Merdeka aja. Salam kenal semuanya, terima kasih sudah bergabung. Dan terakhir terima kasih ada siapa yang sudah bergabung, ada Ibu Desa Wahyuni dari seputar Gianyar. Lagunya Judika yang mana aja boleh, siap nanti bakal ditunggu sama Kak Radit ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari sampah, begitu ya. Informasi tentang sampah adalah masalah global ya. Sampah ini adalah masalah global. Tentunya sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan segala jajanan dalam bentuk kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan mencegah milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita. Lagu berikutnya dari Juicy Lucy.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Selamat malam dulu untuk Anda. Lagi pada ngapain hari ini? Yang lagi sudah tidak sibukkan dengan beberapa aktivitas, mudah-mudahan hari ini bisa lebih sedikit lega gitu kan, dari kantor karena awal bulan. Sudah pada gajian ya untuk hari ini. Tetap tersenyum dengan senyum lebar Anda. Masih ada saya Teguh Radit, saya menyapanya kembali hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia Keren koleksi dari Gema Merdeka. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan saya akan menyapa Anda dulu. Kira-kira ada siapa? Ada Dek Mas Pancul dari seputaran Belah Batu yang sudah hadir pada malam hari ini. Apa kabarnya juga buat Dek Agustin yang ada di seputaran Dalung? Lagunya Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana. Lagunya Pesona Sederhana, itu lagu baru atau lagu lama? Karena kebetulan itu gak pernah saya denger. Atau mungkin sayangnya kurang gini ya, kurang belajar banyak lagu-lagu baru begitu ya. Oh, ada ternyata lagunya. Wah, selamat ya buat Di Agustin. Lagunya ada abis ini ya. Salamnya untuk seseorang yang jauh di sana. Buat Kak Radit, terima kasih. Selamat siaran, sehat selalu. Terima kasih doanya. Dan itu aja ya. Apa kabar juga buat Yanbor Arini, minta lagunya Asal Kau Bahagia dari Armada juga. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Ada juga tunggu sebentar. Ini ada yang nanya sama saya. Halo, mau request lagu. Wah. Namanya siapa? Tinggal di mana? Nama penyanyinya siapa? Terus judul lagunya siapa? Jangan lupa salam-salamnya. Yang lengkap ya, kalau hanya hal mau request lagu gitu. Saya kan gak tahu lagunya apa ya kan. Kita kalau seputaran lagu dangdut ayo. Udah segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit. Nanti kita masuk lagi di sesi berikutnya. Ada Roni Parulian yang mau lewat.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Mahalini Raharja ya, dengan lagunya berjudul Bohongi Hati, diambil dari album Fabula. Lagunya bagus ya, walaupun di album pertama ternyata enak sekali dengan single berjudul Bohongi Hati ya. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada siapa ini? Ada Bu Jenny dari Seputaran Abian Basi, lagunya Betaran Peto ditunggu. Apa kabar juga buat Wayan Ena dari Seputaran Singapadu pada malam hari ini. Dan selamat malam juga buat Mama Dica dari Seputaran Canggu yang ikutan gabungan. Dan terakhir ada Wayan Nayo dari Seputaran Pendungan, lagunya Melukis Senja juga sudah saya putarkan ya. Sebelum kita membacakan lagu-lagu pilihan Anda yang berikutnya, tentunya saya punya satu informasi datangnya dari Kampus Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gemom Merdeka Ngetren. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 55 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya Teku Radit Adriasa harus mengakhir programnya Anceng Sana Udara edisi Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026 ya. Sesaat lagi kita akan masuk di program Himbauan Malam dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Tetap setia di 97,7 FM Gemom Merdeka Ngetren. Sebagai lagu penutup saya dari Nyoman Paul, diambil dari label Universal Music Indonesia. Yeah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngateran. Sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Mita Lestari dengan Aku Punya Hati, diambil dari label Sony Music Indonesia. Gimana lagunya? Sudah pada bernyanyi ya dengan lagu-lagu yang sudah saya sampaikan. Nanti dari jam 9 sampai jam 10 ini lagunya bagus-bagus bakal saya hadirkan. Selamat menikmati, selamat bernyanyi, selamat apa ya? Pokoknya harus senang ya, gak boleh sedih ya. Mungkin ini menjadi sebuah lagu kisah Anda yang ternyata Anda sudah mencoba setia. Anda sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik sama pasangan Anda, tapi ternyata kita tidak bisa menebak. Yang namanya setia tersebut belum tentu dibalas dengan kata setia, yang ada malah tersakiti begitu saja.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin sedekat nikmati satu lagu balik dari Giselle dengan Pencuri Hati. Dan tentunya untuk Anda yang masih tetap setia di 97.7 FM, nanti akan membacakan menit ke-30 yang sudah bergabung begitu di WhatsApp ataupun di media sosial kami. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Glenn Fredly.

97,7 FM Gememerdeka ngetren saat Fatin Sidqia Lubis dengan lagu berjudul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, yang sempat dipopulerkan oleh grup Duo Ratu, yaitu ada Pinkan Mambo dan juga Maya Estianti di kala itu ya. Dan selamat malam dulu buat Andara dari seputaran Denpasar yang sudah hadir. Dari Denpasar kita kata ke Umar, ada Dwi Putra, halo apa kabarnya Dwi Putra, salam kenal untuk saya juga. Dan Puspita juga yang sudah hadir dari seputaran Ayani, halo apa kabarnya. Dan terakhir ada siapa ini, Gung Ayu ya, yang ada di seputaran Kelungkung katanya. Wah lagunya bagus-bagus nih kak, lagu-lagu lama tahun berapa sih, lagu tahun 2000-an diputarin sama Kak Radit ya. Nah ini juga masuk nih kalau emang kena sama lagu tahun 2000-an berikutnya, lagu dari Dan Ben ya, diambil dari album Tanpa Mata dengan single berjudul Aku Bukan Musuhmu.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngateran. Tidak terasa fans yang merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radita Reza harus mengakhiri programnya Himbauan Malam untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih untuk anda yang sudah menyimak dari pukul 7 hingga pukul 10 malam ini. Dan mungkin ada beberapa lagu yang tadi bisa keputar, karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tadi programnya Ancang Sana Udara hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola anda. Thank you for listening. I love you and bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Meiska adalah penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta kemampuan menyampaikan emosi melalui lagu-lagu bertema cinta dan kehidupan. Kehadirannya di industri musik berhasil menarik perhatian pendengar, terutama generasi muda, melalui karya-karya yang relatable dan mudah dinikmati. Popularitas Meiska semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Hilang Tanpa Bilang, Keras Kepala, dan Tak Berbentuk Lagi, yang sukses mendapatkan jutaan pendengar di berbagai platform musik digital dan menjadi favorit di kalangan pencinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang emosional, Meiska berhasil membangun identitas musikal yang khas dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang terus berkembang serta menunjukkan potensinya di industri musik tanah air.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Keheningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya Gus Aldi mengajak Anda jobar lagi pagi hari ini ya. Yang baru bangun, ayo semangat. Kita semangatkan juga dengan jobar alias joget bareng di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting alamat palsu. Kalau alamatnya yang asli ada di sini ya, di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga di WhatsApp ya di nomor 081558000977. Nah, buat fans setia Gomerdeka yang mau ikutan jobar pastinya di sana ya, di alamat yang tadi, dijamin alamatnya pasti asli ya. Nggak ada alamat palsu ya yang gesal di share ya. Alamatnya pasti asli buat fans setia Gomerdeka yang mau ikutan jobar, mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dangdut remix boleh atau dangdut koplo juga boleh ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu lawas yang di remake lagi ya, atau didaur ulang lagi, dijadikan versi terbaru. Penyanyinya juga sama ya, baik versi lawasnya maupun versi terbarunya ini ya, dari Ria Amelia. SMS sudah gesal dihadirkan buat fans Tiago Reka yang sudah request ya. Terima kasih buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung. Waktunya kita menyapa fans Tiago Reka yang sudah bergabung di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, lagunya Malioboro sudah langsung mengudara ya, versi terbarunya tadi ya Gusta diputerin dari Dara Ayu featuring Bajol Danu. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, juga ada Kakek Dania yang ada di Sanur, lagunya setelah Gus Aldi cek lagunya nggak ada ini ya. Waduh, diganti sama lagu lain juga boleh ya. Silakan Kakek Dania mau diganti pakai lagu yang mana, boleh ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan, mau request lagunya Mary Andani Dinding Pemisah. Buat Gus Aldi, matur suksema, matur suksema mewali. Buat Pak Wayanaya yang ada di Pedungan ya, lagunya sudah siap ya, sebentar lagi pasti Gus Aldi puterin ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi yang ada di Tabanan. Selamat pagi Bu Uwi yang ada di Jalan Mawar Tabanan, mau request lagunya, lagunya Ria Amelia. Ya, SMS sudah langsung mengudara ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batuh Gianyar. Terima kasih Dek Mas Panjul ya sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih, Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Mokni Naiki yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman Kertelangu. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Oke, yang sudah bergabung selanjutnya kita sapa satu lagi deh ya. Yang sudah bergabung ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih Bu Ketut Rida sudah bergabung. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi ya. Yang belum sempat Gus Aldi sapa juga nanti Gus Aldi bakalan sapa kembali. Oke, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

Bergabung ada Komang Novita yang ada di seputaran Tegal Tugu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung di Facebook ya. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Selanjutnya ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri Banjar Kahan. Salamnya buat kru Yoyo Melingser semuanya yang ada di seluruh Bali ya. Semuanya yang lagi kompak melingser di Kopi Dangdut. Terima kasih semuanya. Lagunya Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, sudah langsung mengudara ya. Oke, ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Lagunya Ayu Ting Ting sudah diputar tadi ya. Mungkin baru monitor ya. Oke, gak apa-apa. Mau diganti sama lagu lain boleh ya, Ibu Grace yang ada di seputaran Monang Maning. Terus ada juga yang sudah bergabung. Oh iya, Kakek Dania mau diganti katanya lagu Ike Nurjanah ya, yang judulnya Singgasana Cinta gitu ya. Sebentar, kita cek dulu. Ada gak ya lagunya? Kayaknya nggak ada ini ya. Waduh, kayaknya Kakek Dania kurang beruntung hari ini. Diganti sama lagu lain boleh ya. Oke, maaf, lagunya ternyata setelah Gus Aldi cek, lagu yang pertama tadi nggak ada, terus yang kedua juga nggak ada ini ya. Diganti boleh, masih ada waktu kayak ya, sampai jam 7 pagi. Terus yang sudah bergabung ada juga Silvi yang ada di Pengotan, Bangli. Mau request lagunya Mary Andani. Sebentar, Mary Andani Pagi Yang Indah. Mary Andaninya tadi sudah nyanyi ya. Sudah ada yang request Mary Andaninya, diganti sama lagu lain ya buat Silvi yang ada di Pengotan ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Van Setiaga Odeka, seorang warga negara asing Australia, diamankan oleh petugas gabungan di sebuah hotel Jalan Nakula Legian setelah dilaporkan membuat tamu resah dengan berteriak dan berbicara tidak jelas. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan lagu yang paling sering juga di request di Kopi Dangdut ya, satu lagu dari Wulan Sutena, Susah Abang. Sekarang gak perlu susah-susah lagi kok ya, kalau fans Tiago Reka pengen menjadi lelaki full power, pengen terhindar dari rasa lelah nih fans Tiago Reka ya. Terutama buat fans Tiago Reka yang kerja keras, kita harus tetap semangat nih fans Tiago Reka ya. Kita harus tetap menjadi lelaki full power. Caranya gimana? Gak susah kok ya, gampang, karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans Tia. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Fazal featuring Trisna Levia, Sarapan Pagi. Kira-kira fans setia Gemerdeka, menu sarapan paginya apa hari ini? Apakah nasi bungkus atau roti atau sarapan yang lainnya juga? Yang penting setelah sarapan bungkusnya jangan dibuang sembarangan ya. Sarapan apapun boleh, yang penting ya seperti itu ya. Bungkus plastik atau bungkus kertas jangan dibuang sembarangan. Biasakan kita semua membuang sampah pada tempatnya sekarang ya. Karena sekarang masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Nona Noni di jogedin aja. Kita masih joget-joget kok ya sampai jam 7 pagi ya. Fans setia mereka yang sudah ikutan joget-joget, waktunya kita sapa dulu nih yang sudah bergabung. Ada Pak Made Sukadana. Selamat pagi Pak Made Sukadana yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, lanjut lagi kita sapa juga yang ada di Toko Sari Arta yang ada di Pasar Satria. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi juga buat sementara ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Ovan, Ovan yang ada di seputaran Jalan Sulatri, Banjarkahan, Kesiman. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Mangkusomo juga. Selamat pagi Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan juga ya. Kita sapa juga yang ada di Pasar Ketapian. Ada Pak Murke. Selamat pagi Pak Murke, dagang makanan ayam. Mantap, semangat jualannya Pak Murke ya. Oke, ada siapa lagi? Ada Pak Madeno Tes, Pak Madeno Tes yang ada di seputaran Negari Singapadu. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat Dadong Dima yang ada di Batu Yang, Batu Bulan. Ada Nini Pandey juga yang ada di Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Mau request lagu? Lagunya Saskia Gotik, Belahan Jiwa. Langsung saja kita getarkan ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maggie Z Gubuk Bambu. Lagunya kepotong dikit, mohon maaf ya karena waktu kita ternyata sudah mepet. Tapi fans Tiago Merdeka, sebelum mulai beraktivitas ya, jangan lupa semangatkan dulu dengan Vitalik nih fans Tia, terutama buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, atau buat fans Tiago Merdeka yang bekerja keras, sebentar lagi sudah siap-siap menghadapi yang namanya kerja keras nih fans Tia ya. Oke, jangan lupa untuk minum Vitalik dulu. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, setelah minum Vitalik, kini waktunya kita beraktivitas kembali ya. Fans Tiago Merdeka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia sebentar lagi di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Terima kasih juga buat fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung di program Kopi Dangdut ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi. Selamat pagi juga buat yang baru bergabung. Waduh, dari tadi kemana aja? Gak apa-apa ya, nanti sore bisa jobar lagi di program Formula Dangdut ya. Dan sebentar lagi fans Tiago Merdeka yang baru bergabung juga bisa ikutan di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai?
1: Minyak.

0: Van Siagama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Van Siagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.